RTI Pandanaran Semarang. RTI

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang sedang diare.
2: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare, jangan resah dan jangan khawatir. Diare sendiri dapat disebabkan karena suatu proses infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus maupun infeksi parasit. Dan 50-80% diare pada anak disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus tipe rotavirus dapat mengakibatkan diare pada anak yang terjadi secara akut dengan karakteristik diare, diare yang cair, tanpa disertai ampas, tanpa disertai lendir, tanpa disertai darah, dengan bau diare berbau anyir atau asam, dan juga diare anak timbul buih atau gas. Dari diare yang disebabkan karena rotavirus itu sendiri, orang tua jangan khawatir, karena pada prinsipnya penanganan diare yaitu pemberian cairan yang adekuat. Apabila buah hati kita sedang diare, kita harus identifikasi apakah diare yang terjadi pada anak mengakibatkan dehidrasi, baik dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Apabila anak masih mau minum, berarti anak masih terkategorikan diare tanpa tanda dehidrasi. Penanganannya, anak diberikan cukup minum, anak diberikan makan, anak diberikan larutan gula garam yang adekuat. Apabila terjadi dehidrasi tidak berat yang ditandai dengan gejala mata cowong, anak kehausan, mukosa di mulut kering, disertai dengan buang air kecil yang semakin berkurang, jangan ragu para orang tua untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena anak memerlukan cairan infus untuk merehidrasi cairan yang keluar akibat diare. Apabila diare pada anak menyebabkan dehidrasi berat yang ditandai dengan anak susah dibangunkan, anak mata anak cowong, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak tanpa lemas serta sulit dibangunkan, langsung bawalah anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena dehidrasi berat pada anak dapat mengancam jiwa anak tersebut. Untuk pencegahan diare, apabila membuatkan susu untuk anak, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga merebus botol, supaya kebersihan dan juga sterilitas dari botol tersebut dapat terjamin dan tidak menyebabkan diare pada anak. Demikian.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak

Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa.

dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong.

0: serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Masih di 91.8 FM.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspirasi.

0: keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obese, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Haja

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagi Anda yang bekerja di ruangan ber-AC, yang ini penting sekali untuk diperhatikan agar tetap sehat di tempat kerja. Apa sajakah itu? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Ada satu penyakit yang disebut dengan Bell palsy. Bell palsy itu akibat oleh gangguan psikoneuroimunologis. Memang pemicunya adalah udara dingin yang diakibatkan oleh karena AC. Tetapi sebenarnya itu oleh karena mekanisme pertahanan tubuh kita pada saat kita menerima lingkungan yang buruk itu ada dalam kondisi yang tidak cukup baik, sehingga paparan AC itu akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Cara yang paling mudah adalah menaikkan suhu ruangan sampai suhu ruangan itu ya kira-kira tidak terlalu dingin lah, tidak 18 derajat Celcius, mungkin mendekati 25 derajat Celcius. Atau kalau kita misalkan bekerja dengan kipas angin, jangan kipas angin itu atau menghadap ke tubuh kita. Kita menghadapkan kipas angin itu ke dinding sehingga anginnya tidak langsung menghadap ke kita. Itu satu cara-cara mudah sebenarnya. Selain itu, ada waktu tertentu di mana kita seharusnya setelah mungkin bekerja 2 jam, 3 jam, kita keluar dari suhu ruangan yang dingin itu menuju ke ruangan dengan yang bersuhu sekitar suhu ruangan biasanya sekitar 28 derajat Celcius. Biasanya memang kita nyaman di 25 sampai 28 derajat Celcius. Tetapi apabila kita bekerja pada suhu ruangan yang 25 sampai 28 derajat Celcius, biasanya kita akan merasa kegerahan. Perlu cairan yang cukup untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat panas itu. Kalau Anda menderita Bell palsy, satu-satu jalan memang Anda harus menemui dokter Anda. Butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan Bell palsy sebenarnya. Bell palsy adalah kelainan psikoneuroimunologis di mana waktu sembuhnya belum bisa diperkirakan. Penelitian tentang Bell palsy ini menyebutkan bahwa diperkirakan waktu sembuhnya penyakit Bell palsy ini 6 bulan. Tapi seringkali oleh karena mekanismenya belum begitu jelas, mekanisme dan itu menyangkut mekanisme imunologis, butuh waktu.

0: waktu yang lama, yang lebih dari 6 bulan. Maka lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya. Kita melakukan modifikasi pada lingkungan kerja kita sehingga kita terhindar dari Bell Palsy ini.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: RDI Pandanaran Semarang.

RTI Pandanaran Semarang. RTI

0: dan tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
2: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips berkaitan dengan imunisasi MR. Yang pertama, imunisasi MR merupakan imunisasi yang diberikan untuk memberikan kekebalan pada anak terhadap infeksi measles dan juga rubella. Measles berarti campak dan rubella yaitu infeksi rubella. Bahaya dari penyakit ini, campak dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti diantaranya diare, radang paru, pneumonia, radang otak, bahkan kebutaan dan juga kematian. Sedangkan rubella dapat mengakibatkan komplikasi yang multiple pada ibu hamil trimester pertama yang dapat mengakibatkan adanya katarak pada bayi yang baru lahir.

0: adanya tuli bawaan saat bayi lahir dan lain sebagainya. Sebagai langkah persiapan, apabila anak sedang batuk, pilek ataupun diare, dapat kita sembuhkan terlebih dahulu, menunggu sampai anak sehat, dan apabila setelah diimunisasi timbul komplikasi ringan seperti diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, nyeri pada tempat suntikan dan juga kemerahan, jangan khawatir karena reaksi tersebut merupakan reaksi yang alamiah adanya. Demikian tips tentang imunisasi MR. Semoga dengan imunisasi MR dapat mewujudkan kesehatan anak Indonesia untuk menjadi semakin lebih baik.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspirasi.

0: kebermanfaatan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
2: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di 91.8 FM.

kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas cacingan bisa menyerang orang dewasa bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Kecacingan bisa menyerang anak ataupun dewasa, tergantung kembali kepada perilaku dan lingkungan sekitar kita. Kecacingan bisa lewat mulut, bisa melalui kulit, kemudian berkembang di dalam tubuh. Nah, orang dewasa yang tidak mencuci tangan pun juga bisa terinfeksi oleh kecacingan ini. Karena larva dari cacing tambang itu masuk ke tubuh melalui kulit, menembus kulit. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 97.1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Selamat siang semuanya. Ada Tommy Hernaman di Indo Banget, edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Nah, seperti biasa ya, kalau kita di Indo Banget itu selalu ada artis, ada musisi yang bakal ngobrol-ngobrol, menceritakan karya-karya barunya. Di sebelah Tommy sudah ada Mbak Inggit Ulan.
1: Halo Kak Tommy.
0: Halo Kak, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Gimana? Aku manggilnya Inggit Ulan atau?
1: Inggit boleh.
0: Oh, Inggit aja. Kak Inggit ya berarti. Kak Inggit. Ya. Oke, seorang penyanyi solo yang memang udah aktif cukup lama berarti
1: atau baru-baru aja memulai kembali.
0: Baru memulai kembali. Dan ini kabarnya mengeluarkan EP berjudul Memoir.
1: Betul.
0: Waduh. Ini kalau ngomongin soal musik nih, perkenalan Kak Inggit dengan musik tuh awalnya kayak gimana sih sebenarnya? Tiba-tiba langsung nyanyi.

0: atau sebelumnya ngeband dulu misalnya atau gimana?
1: Nah, tepat sekali. Mm-mm. Bapak Cenayang ya. Jadi kalau Inggit memang awalnya itu bermusik dari ngeband dulu nih, Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi tahun 2000-an, mm-mm, tepatnya di sekolah menengah pertama.
0: Oh, SMP.
1: Iya. Jadi ada seorang guru yang mendaulat bahwa Inggit kamu bisa nyanyi gitu. Akhirnya pede. Iya. Yeah. Kan? Yeah. Karena pede terus bersinergi dengan teman laki-laki kita ngeband.
0: Iya,
1: ngeband iseng-iseng lah ya.
0: Iya, cover-cover tuh biasanya tuh.
1: Iya benar, zaman-zaman 2000-an kan kita ngeband pulang sekolah, menyalurkan hobi gitu. Nah, terus makin pede lagi. SMA di sekolah menengah atas 103 Jakarta, saya mencoba untuk lebih serius, mencari teman-teman yang satu frekuensi, ngeband lagi. Ya, akhirnya komersil deh tuh, kita bikin album indie.
0: Okay. Gitu. Okay.
1: Tapi kira saya vakum. Jadi takdirnya nyuruh, vakum dulu ya Inggit. Dan akhirnya takdir lagi nih, nyuruh Inggit untuk kembali setelah 2 dekade.
0: Wow.
1: 20 tahun kemudian, 2003 ditinggalin, 2023 datang, comebacknya langsung ke industri.
0: Oh gitu?
1: Ya, dan dia solo sekarang.
0: Oke, oke. Berarti sebenarnya ituan comebacknya baru 3 tahun terakhir.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, baru 3 tahun.
0: Setelah berarti dulu kan hanya ya istilahnya masa remaja lah ya, SMP, betul, SMA. Biasanya emang zaman-zaman itu cover-cover gitu kan.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Akhirnya 2023 itu mengeluarkan karya sendiri.
1: Betul.
0: Nah, kalau ngomongin soal musik nih kan sempat kita dengerin tipis-tipis lah.
1: Udah?
0: Ya. Udah dong.
1: Oke. Okay. Gimana penilaiannya? Oh, salah saya nanya.
0: Jadi kan lebih ke ada pop rocknya lah.
1: Nah.
0: Ada pop rocknya, terus kita ngomongin apa namanya, ada distorsi-distorsinya gitu lah ya, secara gitar gitu kayaknya. Tapi okay, beatnya tuh beatnya bukan yang beat kenceng gitu.
1: Okay.
0: Beatnya tuh beat mellow gitu. Lirik-liriknya pun juga sama seperti itu kan ya.
1: Yeah.
0: Agak mellow gitu.
1: Betul.
0: Ini secara konsep musik kayak gimana Kak Inggit nih? Dari ketika okay, jadi solo nih, jadinya kok kayak gini gitu musiknya.
1: Sebenarnya Inggit gak pernah punya konsep nih Kak. Dari Inggit pribadi ya. Dari si penyanyi aslinya ini, penyanyi si solois ini, tidak pernah punya motivasi atau ekspektasi. Jadi mengalir aja gitu. Jadi support sistemnya, tim kreatifnya, kebetulan kami satu frekuensi di genre slow rock.
0: Okay,
1: ya, nah, jadi itu terbukti dari instrumen-instrumen yang ada di musiknya Inggit di EP ini, ya kan? Itu berbau pop rock, slow rock, gitu. Ada juga balladnya, ya kan? Nah, tapi buat Inggit pribadi itu sebuah challenge ya,
0: nggak apa-apa.
1: Gitu, karena memang Inggit juga mengidolakan almarhumah Nika Ardila. Jadi nggak apa-apa kalau Inggit sekalian menyelam minum susu gitu. Jadi kita cobain deh ini disort seperti apa. Padahal tahun 2000-an itu Inggit ngebandnya sama teman-teman tuh pop. Ya kan, tahun 2000-an tuh pop semuanya, band-band pop gitu ya. Ya udah mempunyai suasana yang baru, mempunyai support system yang baru juga. Jadi membuat Inggit Awulan ini bismillah lah gitu.
0: Okay. Ya benar sih kalau ngomongin slow rock itu kan kita enggak bisa jauh-jauh dari
1: almarhumah,
0: nama-nama iya
1: legend ya.
0: 90-an kan ya, Nika Ardila, Nika Astria, terus ada Mbak Ati CB
1: misalnya. Iya betul.
0: Iya kan ya. Terus Nafa Urba awal-awal kan juga nyanyi kan.
1: Iya, di Daulat menggantikan ya.
0: Berarti memang referensinya ngambil dari situ.
1: Kalau teman-teman yang membuatkan lagu ini memang iya, mereka kan mengidolakan semua.
0: Yeah.
1: Di album EP Inggit ini ada 4 pencipta lagu, termasuk Inggit salah satunya. Jadi yang 3 orang ini benar-benar mengidolakan almarhumah. Jadi ya sudah dipastikan ya.
0: Arah musiknya ke sana.
1: Iya, arah musiknya.
0: Iya, iya, iya. Tapi memang jadi sebuah referensi barulah.
1: Betul.
0: Buat generasi sekarang kan memang bisa ada banyak pilihan musik gitu kan ya. Kalau mau balik lagi ke era dulu, oh ada nih ternyata ada Kak Inggit Awulan dengan musik-musik era slow rock.
1: Slow rock 90-an.
0: Okay. Menarik sekali ya. Kayak gimana proses pengerjaannya, terus proses kreatifnya gimana jadi sebuah EP berjudul Memoir. Nanti kita bakal nanya-nanya di sesi berikutnya. Buat Sobat RD yang penasaran, kita sekarang lagi live YouTube ya. Cek aja di YouTube-nya di @radioRDI. Atau mungkin kamu kalau misalnya mau nanya-nanya gue boleh tulis aja di kolom komentar di situ. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget sampai dengan nanti jam 12 siang.

0: People Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ratusan mikrodrama eksklusif dan judul baru setiap hari. Dari kocaknya Amanda Manopo dan cantiknya Davina Karamoy, sampai mikrodrama terbaik dari berbagai belahan dunia. Dijamin bikin nagih dan siap nemenin kapan aja. Download People Short di Google Play Store dan App Store. Dan langsung binge watch sekarang.
1: Mei makin seru di MNC Group.
2: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
3: Davina, tahu gak ya sore ini?
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
4: Cerita baru, serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
2: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
5: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
2: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
6: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.
7: Yes, masih di Indo banget ya Sobat RDI ya. Ada Tommy dan juga Inggi.
8: Halo Kak Tommy.
7: Dari tadi gue kakak ternyata
8: ternyata ya seumuran.
7: Seumuran.
8: Begitu hobinya sama lagi ya.
7: Oke, okay. Jadi memang ada EP yang baru aja dirilis berjudul Memoir. Ini secara konsep tadi kita udah ngobrol adalah slow rock.
8: Slow rock.
7: Yes, slow rock ini kan sebenarnya tricky ya.
8: Iya.
7: Ada nada-nada yang harus di.
8: Tahu sendiri ya, itu legend semua di situ. Lady rocker semua.
7: Tinggi ya.
8: Tinggi keriting-keriting tuh lah.
7: Tapi secara teknik kan istilahnya 20 tahun nyanyi nih ya. Harus nge-recall lagi dong.
8: Kalau secara teknik udah ambiar, udah hilang. Udah hilang, apalagi dulu pun saya kan bukan slow rock nih. 2000-an itu pop ya. Jadi lempeng aja nyanyinya. Karena ini challenge buat Inggit, terus Inggit ada motivasi menyukai almarhumah Nike. Jadi ya jalannya pede aja.
7: Tapi
8: kembali ke penikmat musik, ke pendengar. Kalau untuk menyematkan apakah cocok si Inggit menjadi lady rocker kah atau cocok membawakan genre slow rock kah, Inggit sih enggak ambil pusing.
7: Okay.
8: Yang penting kita berkarya aja. Jujur aja berkarya.
7: Okay. Nah, ngomongin soal karya, ini karya terbaru yang berjudul Memoir, ada berapa lagu totalnya, proses kreatifnya gimana?
8: Ada 4 lagunya.
7: Apa aja lagunya, judulnya?
8: Yang pertama Cinta Bertahanlah.
7: Cinta Bertahanlah.
8: Karya cipta Dedi Hamid. Yang kedua Serupa Embun.
7: Serupa Embun.
8: Kebetulan Inggit sendiri yang belajar menuliskannya.
7: Oh, Serupa Embun ini.
8: Ya, yang ketiga Kesepian. Penciptanya Firman. Dan yang terakhir Teman Sejati, penciptanya Vian Yuan.
7: Okay. Dan itu memang semuanya tuh beatnya di slow rock tadi ya?
8: Iya, karena kami ditakdirkan di komunitas, ketemunya di komunitas. Nggak ada yang nggak di komunitas gitu.
7: Oh, ketemu di komunitas.
8: Komunitas. Jadi mungkin ya itu tadi, ada sesuatu yang memang harus diselesaikan kalau dari Inggit ya. Jadi ternyata Inggit comeback ke industri untuk menyelesaikan yang dulu Inggit tunda nih. Yang dua dekade dulu Inggit tinggalin. Inggit sekarang Inggit maju beserta teman-teman yang memang frekuensinya juga kenceng di komunitas. Loyalitasnya di komunitas juga, bukan di komunitas sih, loyalitasnya kepada almarhumah lah ya.
7: Kardila,
8: mereka dedikasinya, loyalitasnya yang kita ancungin jempol. Luar biasa.
7: Jadi ini sebenarnya ada fanbase-nya nih Kak Ardila.
8: Tuh.
7: Terus akhirnya ngumpul untuk berkarya gitu.
8: Nah, tadinya belum Kak. Jujur li, kalau gak salah ya, Inggit ini fans yang pertama lah ya. Ini bukan anak viral, beda. Kalau anak-anak viral, mereka kan memang sudah muncul, tapi bukan datang dari komunitas. Mereka muncul dari luar. Terus mereka viral, membawakan lagu almarhumah dan diterima sama komunitas, dibantu, disupport. Akhirnya mereka up ke atas. Nah, dulu di komunitas itu anak-anak ya hanya datang ke komunitas tuh ingin bertemu, terus nanti ada guest star. Guest starnya itu ya lady-lady rocker asli gitu kan. Nah, terus Inggit datang ke situ, ya Inggit juga nggak pernah tahu ternyata takdirnya si Inggit ini harus menyelesaikan perjalanannya lagi yang dulu bermusik ditinggalin.
7: Okay.
8: Jadi teman-teman ini melihat bahwa Inggit kamu bisa nyanyi gitu. Yeah, terus
7: yeah,
8: saya
7: yeah,
8: bilang
7: yeah.
8: sih enggak. Padahal kan gimana ya rasanya mengasih tahu. Ya udah iya. Jadilah sebuah karya dari fans.
7: Oh, okay.
8: Lalu saya juga sempat bikin grup kak. Grupnya namanya Suara.
7: Okay.
8: Teman-teman yang juga dari komunitas yang dulu-dulunya tuh juga mereka berkarya, tapi belum sempat ngebentuk sebuah kesatuan, tapi masing-masing gitu.
7: Oh, berarti emang dari penyuka-penyuka musik yang sama dari karya-karya Nika Ardila terus berkumpul lah.
8: Nah,
7: yang awalnya cuman ya kita cuman gathering aja,
8: iya,
7: nongkrong-nongkrong istilahnya gitu.
8: Iya, betul.
7: Ya, akhirnya berkarya.
8: Berkarya.
7: Ya, keren sih, keren. Iya, iya, iya.
8: Positif ya. Circle yang positif, betul.
7: Betul, betul, betul. Akhirnya saling dukung lah di situ.
8: Saling support system.
7: Iya, iya, iya. Pengerjaannya berapa lama kalau memoir ini secara timeline gitu waktu ya?
8: Alhamdulillah 4 bulan 4 single bungkus. Itu kejar setoran apa gimana? Jadi memang ya tadi Inggit bilang takdirnya mudah sama Allah untuk diselesaikan. Udah selesaikan. Satu singlean itu satu rilisan 1 bulan.
7: Okay.
8: Cinta Bertahanlah bulan Januari, Serupa Embun bulan Februari, Kesepian bulan Maret, dan yang terakhir Teman Sejati kemarin bulan April.
7: Oh,
8: langsung Inggit launching.
7: Langsung lah ya. Jadi sekarang udah bisa didengerin semuanya.
8: Sudah ada
7: di semua DSP lah ya.
8: DSP.
7: Yes. Oke. Okay. Kita penasaran nih pengen mendengarkan Serupa Embun seperti apa buat sobat RDI yang dari tadi dengerin obrolan kita. Jangan lupa kalau misalnya pengen gabung atau join di live YouTube kita ya di @RDI971 atau ini kita juga live di Instagramnya Kak Inggit ya. Di Inggit Awulan. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget.

0: Yes, baru aja kita dengar lagu Serupa Embun dari Inggit Awulan.
1: Nah, gimana?
0: Seru.
1: Ya.
0: Jadi kalau ngomongin Inggit Awulan ini kan biasanya kalau penyanyi punya nama panggung gitu kan. Kalau Inggit Awulan ini pemilihannya emang udah nama asli apa?
1: Sudah nama asli, oh, nama disingkat asli aja.
0: Oh gitu. Anya ini apa?
1: Anya aslinya Ambar.
0: Oh,
1: Jawa banget ya.
0: Kirain Ambyar.
1: Ambar.
0: Oh gitu. Iya iya iya.
1: Singkat Inggit Awulan. Biar kayak Anggun C Sasmi.
0: Oh iya iya.
1: Boleh.
0: Anya Ambar. Oh gitu ya. Jadi emang nama langsung
1: nama asli, nama asli tapi disingkat
0: ya. Iya. Oke, disingkat begitu saja. Nah, kenapa judul EP-nya tuh memoir gitu? Apakah berhubungan dengan memori-memori yang pengen dikenang gitu?
1: Betul, betul. Memoir itu artinya memo kan ya?
0: Iya.
1: Benar kan? Jadi kalau memo itu adalah catatan.
0: Nah,
1: catatan jujur yang si penyanyi alami, dirasakan dan ingin dia bagikan.
0: Oh.
1: Jadi idealisnya seorang penyanyi ini pengen disampaikan. Kalau kebanyakan musisi pastinya mereka lebih belajar untuk menceritakan isi lagu gitu kan ya. Mereka merefleksikannya walaupun itu bukan cerita mereka gitu ya. Tapi kalau untuk Inggit Awulan saat ini memang dia masih menjadi diri dia yang sesungguhnya.
0: Okay.
1: Makanya ingin dia bagikan. Pilih banget gak sih? Gak apa-apa dong ya.
0: Ya gak apa-apa kan malah gitu. Sebenarnya kalau karya itu yang paling jujur yang malah paling gampang diterima.
1: Oh ya?
0: Iya kan sebenarnya.
1: Harusnya ya.
0: Kalau jujur kan akhirnya relate gitu.
1: Oh, karena iya, penyampaiannya nih mungkin ya.
0: Betul. Katanya kan sesuatu yang datang dari hati itu bisa nyampe ke hati.
1: Amin. Itu dia gitu. Niatnya sih kayak gitu kak. Modalnya itu karena memang gak bawa modal apa-apa. Maklum ya 20 tahun. Jadi modalnya cuma jujur.
0: Jujur ya.
1: Jujur.
0: Oke. Jadi memoir itu memang tadi ya catatan kejujuran.
1: Catatan judul.
0: Oke. Nah, lagu Serupa Embun. Nah, ini tadi kita belum bahas liriknya.
1: Belum dikorek ya.
0: Iya, karena ternyata nyiptain sendiri, nulis sendiri.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul kak.
0: Cara nulisnya gimana kalau seorang Inggit?
1: Cara nulisnya nggak ada cara, nggak ada rumusan. Cuman yang terjadi adalah waktu itu sempat panas dingin, badan nggak tahu kenapa
0: demam
1: gitu, terus kok kayak kepengen nulis gitu. Sedih sih enggak, tapi geter gitu ya di hati gitu. Itu kalau secara fisiklinya. Tapi saya sudah alami perjalanan spiritualnya sebenarnya. Jadi ini kan bertajuk spiritual journey-nya si Inggit.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi akhirnya sebelum saya menuliskan sebuah lirik berjudul Serupa Embun ini, saya berangkat umroh dulu.
0: Okay.
1: Dan di sana saya minta sama Allah untuk kembali gitu. Untuk kedua kalinya saya tektok langsung sama Allah. Dulu pertama kalinya perjalanan spiritual saya di tahun 2003 itu pada waktu saya meninggalkan dunia musik di apa namanya di teman-teman band saya di situ meninggalkan. Saya waktu itu namanya masih putih abu-abu, belum paham harus seperti apa kalau secara mekanisme islaminya. Nah, sekarang setelah 20 tahun saya sampai datang lagi ke Baitullah, saya bilang sama Allah, kan ya Allah saya interupsi, bahkan saya interupsi. Kan saya udah bilang saya mau tinggalin dunia itu, dunia musik. Kenapa kok sekarang engkau arahkan saya ke situ? Saya bilang. Sedangkan di sini tuh pasti akan banyak sekali ujiannya buat saya. Saya buta, saya gak punya apa-apa. Sekarang saya serahkan semua sama engkau, karena sudah ada satu rilisan yang sudah luncur di industri gitu. Saya gak tahu itu mau dibawa kemana. Saya bilang, saya juga gak tahu nanti kedepannya gimana, karena sudah keburu nyemplung nih gitu kan. Ada rilisan. Saya serahkan semua kepada engkau. Kalau memang ada jalan takdir saya di dunia musik, berikan saya orang-orang yang baik. Saya berdoa gitu. Saya berdoa begitu, saya butakan semuanya, saya kosongkan. Nah, tibalah saya pulang ke Jakarta, terus langsung gitu dijabah doa-doanya. Saya dipertemukan dengan support system sampai akhirnya terjadilah sebuah EP ini. Nah, saya nulisnya itu di rumah sekitar bulan apa ya, setelah pulang dari satu bulan. Sampai ada tuh catatan bulannya di memonya saya. Saya tulis di situ, ngalir. Itu refleksi diri, Kak. Jadi perjalanan refleksi diri yang saya alami, sebuah penghinaan, sebuah bully, gitu. Tapi kan mereka tidak tahu kondisi saya. Saya memahami mereka. karena mereka tidak mengetahui siapa sih Inggit sebenarnya. Mereka belum kenal.
0: Yes,
1: gitu. Jadi
0: yes.
1: saya kembalikan ke mereka. Saya mencoba ke diri saya. Jadi saya pulangnya ke diri saya semua. Saya pulangkan ke diri saya dan saya ingin mengajak kepada teman-teman di luar sana. Kalaupun kita mengalami sebuah penderitaan apapun itu, ujian, saya bilang ujian lah ya. Sebelum kita menyalahkan dunia luar, sebelum kita mencari penyebab kesalahan siapapun, kita pulang aja dulu ke diri kita, kita berdamai. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Kan ada saya tulis tuh, mulut jangan berkata buruk. Jadi jangan balas gitu. Telinganya jangan didengar yang fitnah gitu. Kembali ke diri kita, mata jangan merendahkan. Jadi kita melihat orang, oh dia gini-gini, merendahkan gitu. Kembalikan ke diri kita semuanya. Itu tujuannya. Kayak siar ya.
0: Tapi dalam loh ya sebenarnya ya.
1: Itu dalam, perjalanan dalam. Yang saya alami.
0: Iya, okay.
1: Jadi saya mau marah bisa dong.
0: Yes.
1: Tapi saya redam.
0: Jadi kita tuh istilahnya biar kayak embun itu kan.
1: Nah, sebentar ya. Embun itu kan hadir nih. Tapi abis itu kan dia hilang kan.
0: Nah,
1: hidup di dunia ini sebuah persinggahan.
0: Jadi
1: kalau misalnya iya kayak embun. Kalaupun kita mau marah mau apapun, ya nanti juga hilang. Tapi akan ada suatu saat semua itu di akhirat nanti yang akan membukakan semuanya. Jadi saya cuma mikir ke situ. Dah, biarkan mereka yang salah paham.
0: Seru, seru. Iya. Oke, Bapak inspiratif banget ya ternyata.
1: Wah,
0: ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Jadi kan kadang ya kita nulis banyak kan ya sakit hati, patah hati gitu kan. Ini ternyata berawal dari orang yang ternyata nggak suka istilahnya ya, nggak suka ke Inggit
1: pribadi
0: secara personal, tapi ternyata okay, dibalas dengan istilahnya karya yang memang tadi bentuknya refleksi sama kejujuran.
1: Saya tidak nyindir ya,
0: saya tidak
1: menyalahkan pun, saya tidak membuat huru hara gitu. Jadi saya ambil semua ujian itu buat saya, karena saya tahu bahwa titik tertinggi sebuah ujian dari Allah nih ya, yang saya tahu nih, yang karena saya pengalami, adalah saat kita disalahpahami sama orang.
0: Oh gitu.
1: Kalau menurut saya, titik ujian tertinggi kita adalah kita disalahpahami sama orang, bahkan akhirnya kita sampai difitnah.
0: Oh iya.
1: Kan kita mau ngasih tahu ke dia, istilahnya sekarang klarifikasi nih gitu.
0: Klarifikasi.
1: Gue nggak gitu loh, tapi saya udah langsung ya udahlah biar dia.
0: Biarin ya. Iya. Saya nggak pernah lagi, belum pernah lagi, berarti belum dapat ujian kayaknya.
1: Wow, mau. Jangan dong, tanya sama saya yang muda.
0: Belum pernah. Enggak, dari situ ya. Nanti mau ngomong soal si serupa embun ini, apakah juga sudah ada video klipnya di YouTube
1: sudah ada
0: isinya. Konsepnya kayak gimana,
1: Kak? Konsepnya full band, Kak.
0: Oh, full band. Iya.
1: Karena kerinduan si Inggit kepada teman-teman yang dulu gitu, masih ada kerinduan. Akhirnya saya mengemasnya dengan konsep full band.
0: Oke.
1: MV-nya.
0: Iya. Tapi itu secara fashion itu kan emang tadi ya sempat kita bahas.
1: Kayak almarhumah Teteh Hetty
0: maksudnya pakai bandana, pakai jaket kulit.
1: Iya,
0: itu emang kayak nge-brandingnya gitu ya kayaknya.
1: Iya. Fashion kesayanya, personal branding saya ya, kalau mau dibilang lady rocker itu terserah pendapat masing-masing.
0: Iya, yang nonton bebas lah ya.
1: Iya, yang nonton bebas. Tapi karena memang ini slow rock, gitu. Jaket itu kan udah otomatis ya, jaket kulit ya, gitu. Terus kenapa ada slayer almarhumah Nike? Kebetulan ini slayer saya dikasih sama teman komunitas, mau saya pakai keramaian gitu kan, di sini udah saya pakai slayer gitu. Jadi seolah-olah rambut padahal itu tetap hijab gitu. Karena kan enggak melulu sebuah lady rocker itu tanpa hijab.
0: Ya, gitu.
1: Sekarang sudah banyak yang menutup aurat, menjadi penyanyi juga banyak ya.
0: Iya, sih. Kalau fashion kan juga sesuai perkembangan zaman juga lah. Gitu kan, dan juga itu tadi apa namanya, sesuai kepercayaan agama masing-masing juga.
1: Iya, betul.
0: Oh, begitu. Jadi konsepnya band ya.
1: Full band.
0: Yes. Nanti kita bakal ngobrol lagi di sesi terakhir bareng sama Inggit Aulan. Buat sobat RD yang penasaran, nanti bakal di-spill nih suaranya tipis-tipis kayak gimana ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam. Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
6: Sini, jangan dipendam sendiri.
7: Kamu butuh healing Jalur King Nasar.
6: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
7: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
8: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar, dan mewah.
9: Nanti kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Ya.
10: Ibu jangan selalu mikirin suami.
11: Lah, karena belum tentu suami mikirin ibu.
12: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
6: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
5: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat jam 4 sore.
6: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
13: 97,1 FM.

0: Masih diindo banget bareng sama Tommy dan juga Inggit ke Amulan. Jadi Kak Wulan ya. Jadi hanya Ambar.
1: Ambar.
0: Bukan Ambar.
1: Bukan Ambar.
0: Oke. Kalau boleh tahu sebenarnya sepanjang 20 tahun tidak di musik berarti
1: kemana?
0: Iya.
1: Saya tetap di dapur. Cuman dapurnya bukan dapur kamar.
0: Dapur MBG.
1: Dapurnya rumah.
0: Oh ya. iya. Oke.
1: Dapur
0: okay,
1: kamar, okay. Dapur rumahan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi ngabdi lah ya. Karena memang pada waktu tahun 2003 saya sudah minta sama Allah untuk selesai di dunia musik. Benar tuh di Jabat diselesaikan. So bungkus-bungkusnya akhirnya saya hijrah ke Bali, okay. Konsisten menjadi ibu rumah tangga sampai detik ini.
0: Oke.
1: Gitu, Kak. Ya, takdir membawa saya kembali ke industri, alhamdulillah.
0: Iya. Oke. Ya, memang kita enggak pernah tahu ya. Betul. Kapan kita bisa akhirnya istilahnya muncul kembali gitu kan ya. Betul. Dengan versi yang berbeda.
1: Betul.
0: Nah, kali ini dari 2023 Inggit ini muncul dengan ya, versi musiknya kembali.
1: Betul.
0: Gitu dengan pilihan tadi ya, genre slow rock di mana emang ini tuh Indonesia banget sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya, kan secara musik gitu kan ya. Kan apa namanya ya, dulu kan emang udah ada Nika Ardila dan lain-lain ya, gitu kan. Kalau dari segi band kan ya dulu ada misalnya kita bisa bilang ada God Bless lah.
1: Iya, betul.
0: Bumerang.
1: Iya.
0: Itu kan emang makin sini memang ya orang juga pilihan mendengarkannya jadi makin banyak juga.
1: Makin
0: ya.
1: Banyak.
0: Iya. Oke.
1: Mudah-mudahan bisa diterima.
0: Yes. Next plan-nya apa nih setelah EP Memoir?
1: Pasti dong ya, kita setiap manusia apalagi musisi punya progres kan ya. Nah, dengan udah adanya extended play, pasti pengen punya album dong.
0: Yes.
1: Ya kan, Kak, minta doanya.
0: Amin.
1: Semoga afirmasi positifnya bisa kembali ke Inggit lagi. Sembari Inggit berjalan untuk mempersiapkan album, tetap Inggit harus ekspansi nih.
0: Harus rajin promo sih emang ya. Emang musim sekarang beda loh.
1: Kayaknya kayak jualan sendiri ya. Dia bikin sendiri, kerja sendiri.
0: Terus jadi konten kreator juga katanya.
1: Betul. Musisi indie independen banget.
0: Iya. Jadi udah nyiapin juga untuk album ya.
1: Album.
0: Berarti masih di area slow rock juga.
1: Nah, itu dia.
0: Nah,
1: itu dia. Nanti diundang lagi ya. Dengan versi apa ini nanti sih gini. Bisa jadi pop dude kah?
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Karena idealisme seorang musisi kayaknya bisa geser dikit deh, ya kan? Karena kalau udah masuk ke industri, kita berkata ini industri loh, besar gitu. Kalau kita bermusisi hanya di sebuah komunitas, okelah gitu kan. Mikro. Nah, ini Inggit udah harus ngelihat, wah, ini kan mau jualan ya.
0: Iya.
1: Ya, Inggit coba nanti hal yang baru ya.
0: Oke.
1: Bismillah.
0: Iya, tapi tidak serta-merta langsung
1: menghapus
0: rootnya kan enggak ya.
1: Betul, masuk ke dalam album EP extended yang namanya Memoir.
0: Yes. Jadi kalau buat sobat RD yang memang suka sama musik-musik genre slow rock, musik-musik di era Nika Ardila lain-lain ya, bisa mendengarkan EP Memoir di semua platform digital atau request juga lagu serupa Emben di Radio RD.
1: Terima kasih Radio RD.
0: Oke, habis ini mau nyanyi langsung ya?
1: Boleh Kak.
0: Boleh dong. Sebelum nyanyi mungkin bisa di spill juga sosial medianya di mana aja Kak Inggit.
1: Untuk sosial media Inggit, apapun itu masih sama namanya, nggak repot-repot.
0: Okay.
1: Inggit Awulan, INGGIT AWULAN.
0: Yes, tinggal cari di situ ya.
1: Iya.
0: Inggit Awulan di Instagram, TikTok, YouTube, tinggal dicari aja.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, sukses buat EP Memoirnya, makin banyak pendengarnya juga, jadi penikmatnya juga makin banyak. Habis ini di jam 12 siang masih bakal ada Aina Tita di program Indo Banget. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, Kak.
1: Enggak ada, Kak. Dimaafkan. Mohon maaf juga.
0: Sehat selalu ya, semoga dimudahkan segala urusan musik-musiknya nih. Harus semangat terus ya untuk urusan musik ya.
1: Thank you, Kak.
0: Oke. Kita harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir dari Inggit Awulan, serupa embun.

0: Saya Gita Wulan mengucapkan terima kasih untuk Radio Dangdut Indonesia. Terima kasih.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Indo banget. Nyiarin berita lokal sampai musisi viral. Disiarkan di 97,1 FM Radio RDI Jakarta, 100,3 Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 Andini FM Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur.
1: Selamat siang FM Radio RDI. Assalamualaikum. Selamat siang Sobat RDI. Selamat siang Indonesia. Hai, ketemu lagi sama

101 FM Jakarta. Jadi pastiin juga kalau kamu semuanya udah ikutan merapat di Indo Banget, yang juga pastinya bisa didengerin di aplikasi RCTI Plus. Jadi download dulu aplikasinya, bikin akunnya, klik Audio Plus di RCTI Plus dan cari Radio RDI Jakarta. Oke, kamu juga bisa dengerin di 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Aida Tita akan menunggu kamu semuanya untuk sama-sama berpartisipasi di siang hari ini di Indo Banget.

0: pagi datang lagi. Matahari mulai menyapa. Tapi kamu...
1: Masih berat bangun pagi? Atau masih malas memulai hari?
0: Tenang, ada Nyarap Kuy. Program pagi yang akan bikin harimu lebih ceria dan penuh energi.
1: Dengan lagu-lagu pilihan, salam-salam hangat, dan komen seru dari kamu, Day Lopez hadir untuk menemani pagi Sobat RDI.
0: Apapun harimu, mulai dengan senyuman. Hidupkan pagimu bersama Nyarap Kuy. Setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi, dipersembahkan oleh Fresh Care Smash. Fresh gayanya, fresh aromanya.
3: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
4: People Short, Global Short, Local Hits. Aplikasi yang punya ratusan mikrodrama eksklusif dan judul baru setiap hari. Dari kocaknya Amanda Manopo dan cantiknya Davina Karamoy, sampai mikrodrama terbaik dari berbagai belahan dunia. Dijamin bikin nagih dan siap nemenin kapan aja. Download Viplus Short di Google Play Store dan App Store. Dan langsung binge watch sekarang.
5: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.1FM Jakarta.
2: Kamu lagi dengerin program Siang Radio RDI Jakarta, Indo Banget, bareng sama Aina Tita di siang hari ini, di mana juga waktunya untuk kamu berpartisipasi di live YouTube at Radio RDI. Aduh, akhirnya ya ketemu sama Sobat RDI di live YouTube. Sekarang sih adanya di WhatsApp ya, di WhatsApp juga bisa di 0815-1468-9995. Kemudian juga ke Facebook at RDI97.1FM Jakarta. Facebooknya belum diposting, ya ampun, ya udah. YouTube RDI dulu ada siapa nih? Ada Medi, lagunya Govinda aja deh. Kemudian juga Pak Hartono, waalaikumsalam dari Pademangan, Jakarta Utara. Ini salam sehat buat semuanya aja. Mariam Iam, waalaikumsalam, selamat siang dari Warung Jati, Jakarta Selatan. Aku bodong rekosa gue via Valen Slow atau Jomblo Happy. Terus juga waalaikumsalam Amin Nugra Pandeglang, rekos lagunya Melili Kamu Istimewa sambil istirahat mbak. Truk bermuatan mobil pribadi buat yang baca. Gimana? Oh, sambil istirahat buat truk bermuatan mobil pribadi. Waduh, bayang sih itu ya. Jadi truk bermuatan mobil kan tahu ya Sobat RDI, itu kalau lagi di jalan tuh udah kayak panjang banget tuh. Apalagi kalau ada yang beberapa ya, ada dua atau tiga tingkat gitu ya, itu gimana itu. Pokoknya tetap apa namanya semangat juga ya buat kamu semua yang lagi bekerja di siang hari ini. Terus lagi makasih buat yang baca. Okay, buat yang selalu dengerin juga ada, dan nama-namanya juga nanti Aina sapa-sapa lagi. Kalau mau mampir ke live YouTube bisa, ke WhatsApp juga bisa. Okay, kalau sekarang kita masuk ke cepat ya cerita setempat dari lokasi radio jaringan kali ini.
6: Sini, aku ada cerita nih. Cepat, cepat.
7: Cerita apa nih? Sabar dong, jangan buru-buru.
6: Cepat, ayo sini dengerin. Cepat.
7: Cepat-cepat mulu, apaan sih?
6: Cepat, cerita setempat.
2: Ya, cepat cerita setempat kita kali ini datangnya dari mana ya? Tenggarong. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan bantuan bersekolah untuk sekolah luar biasa negeri atau SLBN Tenggarong sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yang menegaskan bahwa seluruh anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan juga dukungan dari pemerintah daerah. Kehadiran bersekolah ini bukan hanya sebagai sarana transportasi, tapi juga diharapkan membantu proses belajar dan juga aktivitas siswa agar berjalan lebih optimal. Selama ini pihak sekolah diketahui cukup kesulitan soal transportasi, terutama ketika siswa harus mengikuti perlombaan, kegiatan seni maupun acara tingkat provinsi. Pemerintah daerah juga menilai anak-anak di SLBN Tenggarong ini memiliki banyak potensi dan juga bakat yang perlu terus didukung, mulai dari seni, olahraga hingga keterampilan lainnya. Sebelumnya sejumlah siswa SLBN Tenggarong juga diketahui pernah meraih prestasi di bidang seni lukis dan berbagai berbagai kompetisi tingkat provinsi maupun juga nasional. Dengan adanya bus sekolah baru ini, mobilitas siswa diharapkan menjadi lebih mudah sehingga kesempatan mereka mengikuti kegiatan di luar sekolah juga semakin luas. Banyak pihak menilai bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap akses pendidikan yang lebih ramah dan juga serta bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat membuat siswa SLBN Tenggarong semakin percaya diri untuk mengembangkan kemampuan dan juga bakat mereka di berbagai bidang. Itu dia informasi kita dari Cepat Cerita Sempat yang diambil dari lokasi Radio Jaringan yang hari ini juga masih setia menemani di hari Senin ini ya. Dari 100,3 Sijima Radio Sijunjung Sumatera Barat, 102,5 Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, 91,8 RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, 103,8 BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, 90,9 Pakuba FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, 106,5 NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, 95,1 Cafe FM Purwodadi Jawa Tengah, dan 101,9 SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Kamu masih lanjut terus mendengarkan program Indo Banget di siang hari ini. Silakan juga untuk meramaikan di chat YouTube kita ya, RDI 971.

0: masih bareng sama Aina Tita dan juga bersama Radio-Radio Jaringan ya. Terus juga nama-namanya lanjut terus untuk disapa, apalagi yang ada di live YouTube at Radio RDI. Setia terus menemani. Hai, selamat bergabung juga nih buat siapakah ini, ada Andwiki Saputra di Jalan Rawa Lele Kalideres, Jakarta Barat. Mat siang aja Aina. Katanya menginformasikan cuaca di Jakarta Barat khususnya Kalideres cerah secerah hati dan juga perasaan saya saat ini. Alhamdulillah cerah ya. Gak abu-abu ya. Oke, lagunya Bang Jono aja. Kata Mariam-Miam, lagu-lagunya mantul banget Kak Aina. Terima kasih, karena juga selalu dengerin Radio RDI ya. Kemudian buat kamu yang ada di WhatsApp RDI 0815-1468-9995, Aina mau sapa buat Junaidi di Cirangkara, Bekasi. Waalaikumsalam. Ngabsen di awal pekan nih ya, dan request awal-awal pekan banget ya. Oke, tapi request lagunya apakah Dian Anik Pengen Disayang, senggolnya buat Matiasin, Ahmad Udori, Sumantri Yusuf, Idam Nasgor, Arif Hidayat, Forza Tentrem, dan yang lainnya. Oh, katanya spesial buat istri tercinta yang ada di rumah ucapannya, untuk yang berpuasa di hari ke-8 Zulhijjah, semoga dia selalu diberikan kekuatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Kemudian juga, Waalaikumsalam Aina, ini dari Ibu Sri Regensi, sambil jagain warung, lagunya Iming-Iming. Salam buat Sobat Iri, moga pada sehat selalu, Regensi cuacanya adem gitu ya. Iya, sekarang udah mulai adem ya Bu. Padahal tadi saya di rumah panas sekali gitu ya. Tapi kemarin bisa dibilang dari siang ya sampai malam tuh hujan gitu ya Sobat RDI. Gimana nih buat kamu yang ada di dengar melalui radio-radio jaringan, apakah sama gitu cuaca di tempat kamu, atau justru hari ini justru malah cerah-cerah aja begitu ya. Kemudian lagi ada dari Sobat RDI. Hai, mau salam buat pendengar RDI mana saja berada. Ada Ayana, Ayana dari Tangerang Selatan, lagunya Roti Buaya. Ada Aji Slice di Muba, lagunya Rindu Bayangan dari Palembang. Apa ada mengudara lagi Mbak? Nah itu dia nih ya, saya belum tahu nih Pak. Kemudian lagi ada Tisan Setiawan, calon OKB di Kosambi Tangerang 2027. Salam manis juga selalu, request lagunya Empat Mata dari Bagindas. Gugun Gang Tangkil, lagunya Harga Diri. Kalau enggak tor monitor aja, cuacanya lagi panas Aina. Dan buat Mama Intan, Kang Boy BCL, Kang Rudi Gugun, Kang Anim BK, Kang Abidani, dan juga Kang Rangga Walet. Waalaikumsalam, selamat siang Aina. Siang juga Arjuna Elang 971. Iya, di sini Aina 971 juga. Dari Bogor, Gang Buntu, kirim salam buat Mang Syur, Ucung, Bos Ojat aja juga, King Aloy sama Mang Ina, Aba Acang juga, Gang Rohim, Ogah aja, Hasan Bambo, Nurdin Nur, Lebak Banten ya. Oke, selalu beraktivitas. Ya deh, kalau gitu yang lainnya juga masih terus lanjut di program siang Radio RDI Jakarta, Indo banget, dan sekarang kita masuk ke mesin waktu ya, lagu lawas.
1: Mesin waktu sudah dinyalakan, kamu siap bernostalgia. Mesin waktu akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1.
0: Ya, mesin waktu kita kali ini Aina coba pilihkan ya dari lagu yang dirilis tahun 1995 Sobat RDI, dinyanyikan oleh Nini Carlina yang berada di album Gantengnya Pacarku dan berjudul sama begitu ya, di lagu ini Gantengnya Pacarku. Jadi mungkin kalau kamu dengar lagu ini berasa kembali ke tahun 1995. Oke, okay, karena diawali sudah Gantengnya Pacarku, dan yang yang sangat diingat sekali dari lagu ini adalah ada sautan au gitu ya. Jadi gantengnya pacarku au, gantengnya pacarku au gitu ya. Oke lah, kalau gitu ya buat kamu ya pacarnya yang ganteng-ganteng. Oke. Okay. Oke, kalau di depan mata kan selalu ganteng ya Sobat RDI. Baik, kalau gitu langsung aja Ina Putri, ini dia Nini Carlina, Gantengnya Pacarku di Indo banget.

0: Eh bro, lagu Indonesia apa aja sih yang paling kamu suka?
1: Kalau aku suka Dewa 19 sih, yang Separuh Nafas.
0: Terus kalau kamu?
2: Kalau aku sih suka dangdut, Dewi Persik, yang judulnya Indah Pada Waktunya.
0: Terus kamu?
3: Kalau aku sih sukanya lagu Jedak-Jeduk, lagu siapa aja pasti enak.
0: Apapun lagu kamu, semua lagu Indonesia pasti kita bakal puterin di Indo Banget. Indo Banget, setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang sampai 3 sore bersama Aina Tita, siap nemenin istirahat kamu sambil makan siang. Indo Banget juga disiarkan di 12 radio di seluruh Indonesia.

0: Radio RDI masih dilanjut lagi bareng Aina Tita di Indo Banget. Kamu juga masih bergabung bersama radio-radio jaringan kita di Sijma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Paku BFM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, KVFM Purwodadi Jawa Tengah, dan SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Masih ada di live YouTube at Radio RDI. Hai, selamat bergabung juga nih buat kamu yang sudah ada, dan juga lanjut untuk Aina sapa-sapa lagi ya. Dari Facebook RDI ada siapa? Laundryku. Hai, selamat siang. Hadir kembali ya dengan formasi lengkap. Ibu Mimin, Ibu Misri, Ibu Nur, Bu Yati di Laundry Tobari Bogor. Oke, halo. Lagunya Setangkai Bunga Padi aja. Salam sayangnya buat Mbak dan juga semua penggemar, dan sehat selalu. Terima kasih. Adi Cameng Mustika, selamat siang juga. Salam Rahayu di Gek Aina Tita. Samplangan Gianyar hadir ya dari Bali ya. Monitor Sukme Raharje Rahajeng Tugas. Oh gitu ya. Sukme Rahajeng Tugas. Baiklah. Semoga tidak salah pelafalan ya. Kemudian juga ada Yara Oktaria, selamat siang juga hadir. Kemudian dia bilang salam sehat selalu dan selamat makan siang buat kamu yang lagi persiapan makan siang. Hadir dari Cengkareng ya Ina, lagunya Haredang dari Kinyang Badur. Salam juga buat sobat RD dimanapun berada. Info cuaca di Cengkareng cerah secerah kantong aku. Sama tadi ada juga sobat RD ya. Pokoknya hari ini cerah secerah secerah dia begitu ya. Betul ya, kurang lebih tadi begitu ya. Oke. Perasaan saya. Oh, baiklah. Ada Wiwit Saputra, selamat siang Aina. Hai Wiwit Saputra, selamat siang juga. Selamat bergabung di Indo Banget. Ada Muhammad Riki, lagunya Mata Hati. Terus juga salamnya buat kru RDI sama RCTI Dahsyat aja. Oke, kru dari RDI sama RCTI Dahsyat, Besti. Semangat siaran sampai tuntas ya. Baiklah. Mata Hati ya. Oh, baik. Itu requestannya. Yang lainnya abis ini lagi di sapa-sapa. Yang pasti sekarang waktunya kamu untuk menyimak ini dia informasi yang udah disiapin di Berita Artis.
1: Dengarkan berita artis, selebgram, penyanyi, public figure, dan lain-lain di Betis. Berita Artis.
0: Ya, berita artis kita datangnya dari Jessica Iskandar yang kembali dibuat kagum dengan tingkah putra sulungnya El Barak yang kini mulai tampil semakin profesional di usia 11 tahun. Lewat unggahan media sosialnya, Jessica memperlihatkan El Barak sudah membuat Google Form sendiri yang berisikan red card atau daftar tarif untuk berbagai pekerjaan di dunia hiburan. Formulir tersebut dipakai untuk kebutuhan syuting, menjadi brand ambassador, podcast, hingga tampil di acara televisi. Bahkan, El sendiri meminta sang mama menggunakan link formulir itu untuk jika ada tawaran pekerjaan yang masuk untuk dirinya. Yang menarik perhatian, tarif yang dipasang El Barak dinilai masih cukup ramah di kantong, mulai dari sekitar 200 ribu hingga 3 juta tergantung jenis pekerjaannya. Unggahan tersebut langsung viral dan ramai dibicarakan warganet karena banyak yang kagum melihat pola pikir El di usia yang masih sangat muda. Banyak juga netizen menyebut El Barak memiliki insting bisnis yang bagus sejak kecil dan terlihat sudah memahami konsep kerja profesional. Tidak sedikit juga yang merasa gemas karena cara El ini menyusun formulir kerja terlihat sangat rapi dan detail seperti orang dewasa. Dan momen ini pun kembali membuat publik menyoroti kepintaran dan kepercayaan dirinya El Barak yang sejak lama memang dikenal aktif dan komunikatif di depan kamera. Itu dia dari betis berita artis kita ya hari ini. Dan yang pasti Aina bakal balik lagi menyapa buat kamu yang mau meramaikan di live YouTube, silakan aja RDI 971. Masih di Indo Banget.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: Lebih dari ribuan keluarga sudah merasakan berkah dari uang kaget dan bedah rumah.
6: Bapak dapat kejutan dari uang kaget. 3, 2, 1.
7: Dan kami lihat sendiri bagaimana uang kaget dan bedah rumah bisa membantu kehidupan mereka. Jadi
5: bertahun-tahun berjalan, kejutan berkah ini nggak pernah ada habisnya.
7: Kami menemukan mereka yang tinggal di rumah nyaris roboh, menjalani hidup penuh.
8: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
9: ayo, ayo, ayo, ayo.
5: Kini dengan target baru, cerita baru, serta harapan baru.
7: Kami siap membantu.
5: Uang kaget, bedah rumah, berbagi rezeki di MNC TV
1: Channel 29.
10: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI97.

0: 97.1 FM Radio RDI. Kamu lagi dengerin Indo Banget. Yeay. Itu tadi ya, dari Setangkai Bunga Padi yang udah diputerin dari requestannya Sobat RDI. Selalu bergabung juga ya kata Wibit Saputra di live YouTube RDI. Kak, tolong semangatin teman saya namanya Memet biar gak galau. Takut saya kalau dia lewat jembatan. Lewat jembatan? Kenapa? Nanti jadi si Memet jembatan mana gitu ya. Tipsannya buat Adeng sama Bang Memet yang lagi galau aja, lagunya apa aja yang penting jerak jeduk. Banyak tadi ya. Ada Akam Sarul, Aina Cilukba. Lagu Siti Dinamit aja deh, monitor terus sambil jaga warung. Dan gak ada plusnya, insya Allah lagi puasa nih Aina. Moga lancar ya, gak ada godaan syaitan. Iya, jadi gue yang oke, ada Sumijah Ijah ya. Di manakah? Cideng, bukan ya, CDA, yaudah. Selamat siang aja, lagunya CLBK, oke. Kemudian lagi dari WhatsApp RDI, hai, selamat bergabung buat semua-semua. Dari Boy BCL nih, di Bogor, lagu Kicau Mania. Kirim salamnya buat Dwi Gunawan, Ipan Leon, Vini Kriswanda, Mama Intan, Diki Chandra, Nimbeka, Gunggang Tangkir, Reno, dan juga Rangga Walet. Anas Manan, lagunya Kece Lefronka, Tak Ingin Usai. Lanjut lagi Bang Anhar Tambora, Jakarta Barat, Met siang aja. Katanya jangan lupa makan siang baru siaran ya. Tuh ya, jangan lupa katanya. Lagunya Hiroshima aja dari Irfan Hakim, cuacanya di Tambora sekitarnya cerah merona. Merah-merah gimana gitu kan, merona ya kayak pipi. Ada lagi dari Teh Rinda di Bogor, lagunya Mahal Ini Sisa Rasa, info cuacanya di Bogor juga cerah ya. Kemudian, hai Putri dari Bogor, lagu Tak Sanggup Lagi Rosa, salamnya buat para penggemar radio RDI dan krunya juga. Ini harus Aina cek dulu ya, apakah koleksinya ada atau tidak. Tidak atau ada. Oke, lanjut-lanjut lagi, ada dari Sobat RDI, ini Waalaikumsalam, Melani di Bandung, lagu Surat Cinta Untuk Starla, atau dari Virgon, salamnya buat para penggemar radio RDI dan salam buat kru RDI, semangat terus kakak, semangat terus juga buat yang lainnya. Sekarang kita sama-sama simak lokal viral, yang viral-viral di Indonesia.
1: Yang viral-viral di Indonesia, ayo update kabar terviral hari ini di lokal viral.
0: Ya, baik, lokal viral kita kali ini Sobat Indo Banget, masih ada berita dari sebuah momen pernikahan unik viral di media sosial setelah sepasang pengantin menggelar akad nikah di atas motor trail. Wow, dalam video yang beredar mempelai pria terlihat duduk di atas motor sambil berjabat tangan dengan penghulu untuk mengucapkan ijab kabul, sementara pengantin wanita duduk menyamping di belakang dengan busana pengantin lengkap. Konsep pernikahan ini langsung menarik perhatian karena berbeda dari akad nikah pada umumnya yang biasanya dilakukan di meja akad atau pelaminan. Tidak hanya suasana akad yang jadi sorotan, banyak netizen juga salah fokus dengan suara knalpot motor trail yang berbunyi brong setelah profesi dinyatakan sah. Video tersebut ramai dibagikan di TikTok dan juga media sosial karena dianggap anti mainstream sekaligus menghibur. Tamu undangan yang hadir juga terlihat antusias merekam momen unik tersebut menggunakan ponsel mereka. Pembawa acara pernikahan menjelaskan bahwa konsep akad nikah di atas motor trail memang merupakan permintaan langsung dari pasangan pengantin sendiri. Ia mengaku suasana akad terasa lucu sekaligus mengejutkan karena biasanya setelah ijab kabul orang mengucapkan barokallah, tetapi kali ini justru disambut suara knalpot motor trail tadi. Meski menuai berbagai komentar dari netizen, banyak juga yang tetap memberikan doa agar pasangan tersebut menjadi keluarga yang sakinah dan juga langgeng. Itu dia dari lokal viral kita yang sudah informasinya Aina bagikan ke kamu, berarti sudah semuanya. Dan kamu juga masih terus bergabung bersama radio-radio jaringan kita di Sijuma Radio Sijunjung Sumatera Barat, Matahari FM Bulukumba Sulawesi Selatan, RDI Pandanaran Semarang Jawa Tengah, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, BPRDI Palembang, BSP FM Pekalongan Jawa Tengah, Pakubaya FM Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, NCR Radio Tenggarong Kalimantan Timur, kemudian juga NCR Radio Kafe FM Purwodadi Jawa Tengah dan juga SMR Radio Samarinda Kalimantan Timur. Oke, semoga tadi sudah banyak yang disebutkan begitu ya. Nah, buat kamu yang masih terus setia mendengarkan Radio RDI Jakarta, enggak ganti frekuensi karena kita sama-sama terus berpartisipasi dan juga bergabung sampai dengan jam 3 sore dengan informasi-informasi nanti bakal Aina bagiin lagi, nama-nama yang disapa juga baik yang ada di WhatsApp 0815-1468-9995 atau juga bisa ke Facebook RDI @RDI97.1 FM Jakarta. Tetap di Indo Banget ya Sobat RDI.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 80

0: 7 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian Rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Volu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspirasi.

0: sebagai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas bagaimana menangani anak yang sedang demam.
2: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak, Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare atau BAB cair lebih dari 3 kali, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah diare yang terjadi pada anak menimbulkan resiko dehidrasi atau tidak. Tanda dari dehidrasi diantaranya mata anak terlihat cowong, anak kehausan, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak merasa kehausan terus-menerus. Dari sini apabila anak masih dapat minum secara baik, berikan larutan gula garam atau air sebanyak mungkin, karena dari sini akan mencegah bahaya dehidrasi yang ditimbulkan dari kejadian diare pada anak. Apabila anak semakin lemas dan susah untuk minum, jangan ragu untuk langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bahaya dehidrasi yang ditimbulkan karena diare tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut dan dapat mengancam jiwa buah hati Anda. Dari sini kita harus memantau berapa banyak buang air besar yang keluar dari anak dan asupan minum yang sekiranya bisa diminum oleh anak. Karena dehidrasi yang ditimbulkan dari diare dapat menimbulkan kematian dan juga komplikasi yang lebih berat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
2: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia terjadi akulturasi pasti, ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Dan di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: Pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam

0: harapan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia.

0: kebermanfaatan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal, yang menutup lengan sampai mata kaki, yang kebanyakan dipakai oleh para pekerja proyek sebagai, memang itu sebagai alat pelindung diri mereka, itu membuat suhu tubuh mereka itu makin panas. Maka butuh cairan kira-kira 2000 cc atau 2 liter per hari. Dengan cara-cara demikian, maka diharapkan otot mendapatkan pasokan air dan kelenturannya akan tetap terjaga. Saya tambahkan lagi bahwa kalau misalkan lingkungan kita berdebu, kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
0: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo ya sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia terjadi akulturasi pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Masih di 91.8 FM.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RD.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas gizi untuk penderita hipertensi bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Berikut beberapa tips untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yakni hindari makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, keju, sosis, sarden, acar, buah kaleng. Lalu juga tingkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, serat cukup. Penuhi dari buah, sayur, minimal 5 penukar dalam sehari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: harapan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Berdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul. Jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus memenuhi, harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berwujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

Maju cita-cita, persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh. Mandiri memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Kedalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di 91.8 FM.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
2: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda, luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak? Jadi saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa

0: Kedalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Volu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas diet yang benar bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: kejayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

kesamaan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persatuan.

0: untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Berdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas manfaat periksa dengan USG bersama Dr. Yurida Binta Mutia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Pada untuk kasus-kasus dengan nyeri perut memang diperlukan pemeriksaan USG. USG sendiri memang bisa untuk melihat organ-organ di dalam perut itu sendiri. Sebelum pemeriksaan USG perlu untuk persiapan, antara lain adalah puasa 8 jam dan tahan kencing selama 2 jam dengan minum air putih yang banyak, karena berhubungan dengan pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan abdomen bisa dilakukan oleh segala usia dan jenis kelamin untuk melihat semua kelainan di dalam perut itu sendiri. Apabila dari dokter yang sudah memeriksa disarankan untuk USG abdomen terutama, segeralah untuk pemeriksaan, karena berhubungan dengan tindak lanjut atau obat selanjutnya dan terapi yang akan diberikan. Sehingga apabila disarankan untuk USG, jangan ditunda. Untuk anak-anak pun bisa dilakukan USG, karena beberapa penyakit juga tetap bisa terlihat dengan persiapan yang hampir sama dengan pasien dewasa biasanya. Saya Dr. Yurida Binta Mautia, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
2: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat. 91.8 FM RDI Pandana Ransman.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagi yang bekerja dan usaha kerja malam, bagaimanakah cara menjaga kesehatan agar tetap terjaga? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Bekerja pada malam hari juga akan menguras mekanisme imunologis kita. Kita menjadi cepat lelah, satu saat kita menjadi sering sakit. Untuk mencegahnya, tentu kita harus mengganti waktu istirahat kita, waktu tidur kita yang cukup. Minimal kita tidur 6-8 jam sehari. Itu kita ganti, kalau kita harus menggantinya kalau kita bekerja pada shift malam. Kemudian kebutuhan-kebutuhan gizi kita harus dipenuhi. Pola makan kita harus baik. Hindarkan makanan yang berlemak. Konsumsi buah dan sayuran. Tidak lupa juga kita harus menghitung kecukupan cairan kita. Minum air yang cukup sekitar 2,5-3 liter per hari.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

sukacita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh. Mandiri memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Masih di 91.8 FM.

0: Berdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangandoso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat. Tips sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat air putih hangat waktu sahur bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Nah, untuk para pendengar yang sering makan makanan berlemak ketika bulan puasa, apabila untuk para pendengar ketika selepas makan sahur, ketika untuk para pendengar setelah memakan makanan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena air putih hangat ini akan dapat meluruhkan lemak-lemak yang ada di kerongkongan Anda. Setelah makan sahur, akhirilah dengan minum air putih hangat, karena ini dapat meluruhkan lemak-lemak yang menempel di saluran makan Anda. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Banyak yang mengkhawatirkan apabila anak setelah diberikan imunisasi dapat timbul komplikasi dan juga kejadian ikutan, diantaranya demam atau kejang atau kelumpuhan. Pendengar, jangan mengkhawatirkan hal tersebut, karena reaksi yang ditimbulkan dari vaksinasi sangatlah prosentasinya sangatlah kecil, karena di sini respon alamiah dari vaksinasi tersebut memang sebagian besar itu sangat ringan, diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, ruam kemerahan, dan juga nyeri di tempat suntikan. Itu merupakan suatu wajar terjadi setelah anak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang manfaat sarapan bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Tips untuk memulai pagi ya ini berawal dari sarapan pagi. Sarapan pagi terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Tujuan sarapan gizi di sini adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan mengurangi ngemil sehingga tidak terlalu berlebihan untuk makan di siang hari. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa

0: Kedalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di 91.8 FM.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang terkena demam berdarah.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Baik pendengar, apabila kita mendapati buah hati kita sedang demam, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu demam yang terjadi pada buah hati kita. Apakah demam yang diakibatkan oleh suatu proses infeksi ataupun proses non-infeksi. Dari sini apabila kita dapatkan adanya suatu tanda demam yang berlangsung tinggi mendadak selama 2-7 hari, disertai dengan adanya tanda perdarahan yang timbul spontan, dan disertai adanya tanda anak menjadi letargis atau lemas, kita harus konfirmasi. Pada saat hari ketiga demam, kita konfirmasi menggunakan pemeriksaan laboratorium apakah buah hati kita mengarah ke suatu penyakit demam berdarah atau tidak, yang ditandai dari pemeriksaan darah menunjukkan adanya pemeriksaan trombosit yang lebih turun daripada nilai normal. Dari sini orang tua jangan khawatir, karena penyakit demam berdarah apabila kita identifikasi sedini mungkin dan kita memberikan tata laksana sedini mungkin, dapat mengurangi faktor risiko dan juga komplikasi lebih lanjut yang mungkin bisa ditimbulkan dari bahaya penyakit tersebut. Dengan pemberian cairan infus dan juga monitoring secara ketat dan berkala, buah hati kita dapat bisa semakin lebih terpantau dan termonitor, supaya terhindar dari resiko dan juga komplikasi berat yang ditimbulkan dari penyakit demam berdarah. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Seni rebana sendiri ini masuk di

0: Pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat. Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas menjaga keseimbangan energi bersama Koirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Keseimbangan energi dilihat dari asupan makanan dan olahraga. Asupan makanan dilihat dari porsi makanku. Porsi makanku terlihat dari asupan makanan sehari terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, nabati, sayur, dan buah. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah porsi sayur dan buah sampai 50% dari porsi dalam satu piring. Nah, selain itu, olahraga juga dianjurkan di sini. Olahraga selama selama 150 menit dalam bentuk jalan itu sangat mendukung untuk keseimbangan energi. Saya Khairun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: menuai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
2: Seni rebana sendiri ini masuk

0: Kemudian pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, Tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
2: Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, ingin memberikan tips untuk menghindari infeksi pada tubuh. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Akibat dari penyakit infeksi bisa mulai tanpa gejala atau keluhan sampai pada kematian. Organisme penyebab infeksi masuk ke tubuh manusia bisa melalui makanan, air, gigitan serangga, kontak langsung dengan penderita, dan kontak seksual. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto, dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD.

0: Man seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat. 91.8 FM RBI Pandanaran Semarang.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspirasi.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat, RDI Pandanaran Semarang.
2: Apa aja sih penyakit yang bisa dialami di tempat kerja? Berikut informasi tentang penyebab penyakit di tempat kerja bersama Dr. Dodi Pramono, MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
3: Penyebab penyakit di tempat kerja itu ada 5, yaitu lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, lingkungan biologik, lingkungan ergonomis, dan lingkungan psikologik. Ada 5 hal yang harus diperhatikan kalau kita berbicara mengenai lingkungan kerja. Ya, terkait dengan mesin, dengan suara mesin yang cukup tinggi, seharusnya kita mencegah bahwa mesin itu menimbulkan suara yang menimbulkan bising bagi pekerjanya. Itu yang paling penting. Kalau misalkan mesin itu menimbulkan bising, maka kita harus membuat satu keadaan di mana mesin itu tidak menimbulkan bising. Misalkan mesin itu ditempatkan pada satu ruangan tertentu di mana ruangan itu kedap, sehingga pekerja yang ada di lingkungan mesin itu tidak terganggu. Kalau memang itu tidak bisa, bisa tidak diatur bahwa pekerja ada di lingkungan mesin itu dalam waktu tertentu. Kalaupun memang itu tidak mampu dilakukan, maka pekerja itu harus kita berikan satu alat pelindung diri, pelindung telinga untuk mencegah gangguan pendengaran yang mungkin mereka alami. Semua pekerja diharuskan memakai earmuff atau earplug di tempat kerja. Risikonya memang ada karena mereka tidak akan pernah bisa mendengar instruksi mandor atau kepala pabriknya.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

mencapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Man seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Masih di 91.8 FM.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif

0: kebermanfaatan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Bandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Imunisasi MR menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan merupakan imunisasi yang aman. Aman di sini tidak berisiko untuk menimbulkan salah satu di antaranya risiko terjadinya autism atau autisme pada anak. Di samping itu, imunisasi MR juga halal adanya, di mana kandungan yang terdapat di imunisasi MR sudah disertifikasi halal adanya, dan juga ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan karena infeksi dari campak maupun rubella tersebut. Manfaat yang bisa didapatkan dari imunisasi MR atau measles dan rubella yaitu seorang anak dapat lebih terjaga.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: harapan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
2: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia terjadi akulturasi pasti, ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: kebermanfaatan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat, RDI Pandanaran Semarang.
2: Untuk menjaga kesehatan di lingkungan kerja, ternyata ada beberapa modifikasi di lingkungan kerja agar kita tetap sehat. Nah, apa sajakah itu? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
3: Kita ingin bahwa semua pihak sebenarnya dari pemilik kerja atau pekerja ingin bahwa pekerjanya sehat. Untuk itu, penyakit akibat kerja tidak lain adalah interaksi dari dua hal. Yang pertama adalah beban kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja. Apabila kita tidak mampu untuk mengurangi beban kerja kita, karena memang kita harus dipatok bekerja dengan beban kerja tertentu, maka kita harus memodifikasi lingkungan kerja kita untuk mendukung pekerjaan kita, untuk mendukung tubuh mengatasi beban kerja kita. Satu, lingkungan fisik, lingkungan biologik, lingkungan kimiawi, lingkungan ekonomis, dan lingkungan psikologis. Kita harus memodifikasi lingkungan fisik kita. Pencahayaannya harus betul sesuai dengan peraturan. Penghawaannya harus cukup sejuk, tapi juga tidak terlalu dingin. Kita harus menjaga juga tidak adanya kuman di lingkungan kita, tentu dengan cara penghawaan yang bagus, pencahayaan yang bagus, sehingga lingkungan kerja kita tetap sehat. Posisi duduk kita harus diperhatikan. Posisi duduk kita hubungannya dengan komputer yang seringkali ada di tempat kita juga harus diperhatikan. Hindari duduk dalam waktu yang lama, minimal tiap 2-3 jam kita berdiri, kita gerakkan tubuh kita, kita olahragakan tubuh kita supaya kelenturan tubuh kita tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita seyogyanya harus membuat suasana kerja kita sehat secara psikologis.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

Berdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 80

0: 7 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia terjadi akulturasi pasti, ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: RDI Pandanaran Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan inspiratif.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas anak yang sedang diare.
2: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Ponorogo. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare, jangan resah dan jangan khawatir. Diare sendiri dapat disebabkan karena suatu proses infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus maupun infeksi parasit. Dan 50-80% diare pada anak disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus tipe rotavirus dapat mengakibatkan diare pada anak yang terjadi secara akut dengan karakteristik diare, diare yang cair, tanpa disertai ampas, tanpa disertai lendir, tanpa disertai darah, dengan bau diare berbau anyir atau asam, dan juga diare anak timbul buih atau gas. Dari diare yang disebabkan karena rotavirus itu sendiri, orang tua jangan khawatir, karena pada prinsipnya penanganan diare yaitu pemberian cairan yang adekuat. Apabila buah hati kita sedang diare, kita harus identifikasi apakah diare yang terjadi pada anak mengakibatkan dehidrasi, baik dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Apabila anak masih mau minum, berarti anak masih terkategorikan diare tanpa tanda dehidrasi. Penanganannya, anak diberikan cukup minum, anak diberikan makan, anak diberikan larutan gula garam yang adekuat. Apabila terjadi dehidrasi tidak berat yang ditandai dengan gejala mata cowong, anak kehausan, mukosa di mulut kering, disertai dengan buang air kecil yang semakin berkurang, jangan ragu para orang tua untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena anak memerlukan cairan infus untuk merehidrasi cairan yang keluar akibat diare. Apabila diare pada anak menyebabkan dehidrasi berat yang ditandai dengan anak susah dibangunkan, anak mata anak cowong, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak tanpa lemas serta sulit dibangunkan, langsung bawalah anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena dehidrasi berat pada anak dapat mengancam jiwa anak tersebut. Untuk pencegahan diare, apabila membuatkan susu untuk anak, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga merebus botol, supaya kebersihan dan juga sterilitas dari botol tersebut dapat terjamin dan tidak menyebabkan diare pada anak. Demikian.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di 91.8 FM.

0: meningkatkan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Khoirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
2: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obese, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khoirun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspirasi.

keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Seni rebana sendiri ini masuk

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: meningkatkan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tips sehat, RDI Pandanaran Semarang.
2: Bagi Anda yang bekerja di ruangan ber-AC, yang ini penting sekali untuk diperhatikan agar tetap sehat di tempat kerja. Apa sajakah itu? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
3: Ada satu penyakit yang disebut dengan Bell palsy. Bell palsy itu akibat oleh gangguan psikoneuroimunologis. Memang pemicunya adalah udara dingin yang diakibatkan oleh karena AC. Tetapi sebenarnya itu oleh karena mekanisme pertahanan tubuh kita pada saat kita menerima lingkungan yang buruk itu ada dalam kondisi yang tidak cukup baik. Sehingga paparan AC itu akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Cara yang paling mudah adalah menaikkan suhu ruangan sampai suhu ruangan itu ya kira-kira tidak terlalu dingin lah, tidak 18 derajat Celcius, mungkin mendekati 25 derajat Celcius. Atau kalau kita misalkan bekerja dengan kipas angin, jangan kipas angin itu atau menghadap ke tubuh kita. Kita menghadapkan kipas angin itu ke dinding sehingga anginnya tidak langsung menghadap ke kita. Itu satu cara-cara mudah sebenarnya. Selain itu ada waktu tertentu di mana kita seharusnya setelah mungkin bekerja 2 jam, 3 jam, kita keluar dari suhu ruangan yang dingin itu menuju ke ruangan dengan yang bersuhu sekitar suhu ruangan biasanya, sekitar 28 derajat Celcius. Biasanya memang kita nyaman di 25 sampai 28 derajat Celcius. Tetapi apabila kita bekerja pada suhu ruangan yang 25 sampai 28 derajat Celcius, biasanya kita akan merasa kegerahan. Perlu cairan yang cukup untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat panas itu. Kalau Anda menderita Bell palsy, satu-satu jalan memang Anda harus menemui dokter Anda. Butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan Bell palsy sebenarnya. Bell palsy adalah kelainan psikoneuroimunologis di mana waktu sembuhnya belum bisa diperkirakan. Penelitian tentang Bell palsy ini menyebutkan bahwa diperkirakan waktu sembuhnya penyakit Bell palsy ini 6 bulan. Tapi seringkali oleh karena mekanismenya belum begitu jelas, mekanisme dan itu menyangkut mekanisme imunologis, butuh waktu yang lama, yang lebih dari 6 bulan. Maka lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya. Kita melakukan modifikasi pada lingkungan kerja kita sehingga kita terhindar dari Bell palsy ini.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.